Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depannya.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa.

0: Jadi tapi kan pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
1: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
0: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Muthia Hafidz mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
3: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
4: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
5: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
6: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
7: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan. You know.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Solah, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: satu. Namun bersorai pernah ber...
1: Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 19 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi warta aneka berita daerah siang ini, diantaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. PT Pelindo kembangkan kampung wisata Walakiri, dorong pariwisata berbasis komunitas di Sumba Timur. Inilah aneka berita daerah bersama saya Prima Maya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Selengkapnya Rovinus Ula melaporkan.
2: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
3: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali gembira dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Yeah. Karena ada sekolah-sekolah di kota kan. Saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makan, makanan yang gitu. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap, jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan semula lampu setiap kita kelas ini. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga, lahannya yang ada di belakang, yang diiakan.
2: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan, kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: PT Pelindo kembangkan kampung wisata Walakiri, dorong pariwisata berbasis komunitas di Sumba Timur. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
4: PT Pelabuhan Indonesia Pelindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tengah mengembangkan program Kampung Wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur. Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Wengapu, Made Kuna Astanika menyatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis kawasan Pantai Walakiri dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan pantai, budaya lokal, dan konsep pariwisata berbasis kepelabuhanan.
5: Program Kampung Wisata Pantai Walakiri, latar belakang dari program berikut dari PT Pelabuhan Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wisata pantai dan budaya lokal, yang sejalan dengan konsep port tourism atau pariwisata berbasis kepelabuhanan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan wisata berbasis komunitas. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4: Program yang berlangsung selama 9 bulan ini telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dengan peresmian direncanakan pada Januari atau Februari 2027. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pelindo fokus pada peningkatan kapasitas warga, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Pelindo juga berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dukungan penuh termasuk membantu menyelesaikan berbagai isu strategis dan kendala di lapangan agar program Kampung Wisata Pantai Walakiri dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan berkelanjutan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan aneka berita produksi RRI SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. RRI SP Rote hadirkan euforia Piala Dunia 2026 lewat nobar bersama masyarakat. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI SP Rote menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng atau nobar yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Rotendau. Kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan bagi pecinta sepak bola untuk menyaksikan pertandingan bergengsi dunia sekaligus mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat. Martinus, salah seorang warga yang juga pendengar setia RRI SP Rote yang mengikuti nobar, mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, siaran Piala Dunia tidak hanya disiarkan secara visual oleh TVRI, namun RRI juga menyiarkan secara audio yang dapat menjangkau hingga ke pelosok. Dan nobar yang digelar RRI ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana Piala Dunia secara bersama-sama dan menambah semangat dalam mendukung tim favorit.
6: Saya sangat apresiasi karena tahun ini Piala Dunia itu bukan hanya TVRI saja yang menjadi official TV partner atau yang mempunyai hak siar, tetapi RRI juga memiliki hak siar yaitu menyiarkan melalui audio. Jadi sangat baik sekali untuk kita masyarakat yang jauh di pelosok, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung visual, tapi kita bisa mendengar siaran RRI, yaitu siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia yang dihadirkan melalui RRI.
2: Koordinator RRI SP Rote Dina Yuliantindun mengatakan kegiatan nobar merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Selain menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026, RRI juga menciptakan ruang interaksi dan kebersamaan bagi warga dan pendengar setia RRI melalui momentum olahraga dunia tersebut.
7: Euforia Piala Dunia ini sangat luar biasa ya, dirasakan juga di sini, dan kami melakukan nonton bersama dengan masyarakat atau pendengar kami yang selalu rutin untuk mendengarkan RRI Pro 1 di sini. Dan yang pastinya kegiatan ini sebenarnya bukan hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga bisa mempererat kebersamaan dan solidaritas antar kami sebagai penyiar, terus juga reporter bersama dengan pendengar kami di RRI Rote.
8: RRI sendiri secara nasional menghadirkan program Pesta Bola Dunia 2026 sebagai bagian dari dukungan siaran Piala Dunia 2026 bagi masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan nobar ini, RRI SP Rote berharap semangat sportivitas, persatuan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan kerja tim Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Kompolnas RI dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran serta operasional polisi di wilayah hukum Polda NTT pada Kamis 18 Juni 2026 di Mapolda NTT. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kompolnas dalam melakukan evaluasi dan kajian strategis terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di daerah. Dalam sambutannya, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal menegaskan bahwa kunjungan kerja Kompolnas Republik Indonesia memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas organisasi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menambahkan bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan Kompolnas diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung peningkatan kinerja institusi kepolisian ke depan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing fungsi terkait pada bidang SDM, Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol DRH Juli Agung Pramono menyampaikan kondisi personel yang meliputi jumlah anggota, distribusi penempatan kebutuhan personel pada sejumlah wilayah, serta program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Tim Kompolnas Republik Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari DR Supardi Hamid MSI, Kombes Pol Dodi Wirawijaya SIK, Yosi Ervandi Pratama SH dan Monica JAR Rashid SH. Kedatangan tim disambut langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIK MH yang didampingi Irwasda Polda NTT Kombes Pol Enrico Sugiharto Silalahi SIK MKN bersama para pejabat utama Polda NTT. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. PT Pelindo kembangkan kampung wisata Walakiri, dorong pariwisata berbasis komunitas di Sumba Timur. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berwifi.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan

0: Radio Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI.
1: Dari beranda terdepan Radio Republik Indonesia, Atambu menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dua informasi penting mengawali berita sore ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Dona di ND pada Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruang kelas yang gelap dan langsung meminta staf pendamping menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Inilah Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona Kabupaten Ende pada Kamis 18 Juni 2026. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Rofin Sula.
1: Langkah cepat itu dilakukan setelah Wapres melihat langsung kondisi ruang belajar yang minim penerangan. Ia menilai fasilitas tersebut perlu segera dibenahi agar aktivitas belajar mengajar siswa tidak terganggu. Kepala SMP Negeri 1 Ndona Sofia Ere mengaku terharu dan gembira atas kunjungan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Menurutnya kehadiran Wapres menjadi momen bersejarah bagi sekolah yang dipimpinnya. Sofia mengatakan kunjungan itu terasa istimewa karena berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai kepala sekolah pada 25 Juli 2026. Ia mengaku tidak menyangka SMP Negeri 1 Ndona terpilih sebagai lokasi kunjungan di tengah banyaknya sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut Gibran juga berdialog dengan para siswa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berbagai pertanyaan mengenai program itu dijawab oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang turut mendampingi kunjungan. Selain membahas MBG, pihak sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pendidikan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi ruang kelas yang gelap akibat keterbatasan penerangan. Menurut Sofia, setelah mendengar penjelasan pihak sekolah, Wapres langsung meminta staf pendamping untuk membeli lampu yang dapat segera dipasang. Respon tersebut disambut antusias oleh guru dan siswa yang hadir.
2: Nah, saya menangis karena tempat yang dikunjungi di sini, ini tempat masa jabatan saya yang nanti di tanggal 25 Juli berakhir, yeah, untuk satu periode di sini. Yeah. Jadi saya merasa sangat senang sekali dan juga sedih. Yeah. Sedih karena orang yang paling ini bisa mengunjungi di sini. Sementara ada sekolah-sekolah di kota kan. Nah, saya sangat senang, gembira, sedih, bahagia sekali. Hal-hal yang diperbincangkan tadi selain wawancara dengan anak, tanya tentang makan, makanan yang BPJ. Kalau untuk kami sekolah tadi berkaitan dengan ruangan-ruangan yang gelap. Jadi ruangan gelap tadi sudah dipanggil mungkin staffnya. Hari ini juga mereka langsung belikan sekolah lampu setiap di kepala sekolah. Lalu yang tadi di sini sempat saya sampaikan menyangkut lapangan olahraga.
1: Tidak hanya soal penerangan, pihak sekolah juga mengusulkan pembangunan lapangan olahraga untuk menunjang aktivitas siswa. Usulan itu mendapat respon positif dan akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Sofia menjelaskan kerusakan lampu kelas kerap terjadi meski setiap tahun sekolah mengalokasikan dana pemeliharaan melalui dana BOS. Ia menyebut sebagian lampu cepat rusak karena saklar sering dimainkan siswa. Bahkan ada lampu yang pecah akibat saat kegiatan sekolah. Kunjungan kerja Wapres Gibran ke SMP Negeri 1 Ndona menjadi momentum bagi sekolah untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas pendidikan secara langsung. Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi sekolah pun mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kami hadirkan laporan selengkapnya, reporter Andri Iskandar.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 18 Juni 2026 di Hotel Timur Kupang yang mempertemukan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga para pemangku kepentingan untuk menyamankan langkah dan memastikan setiap anak memperoleh hak perlindungan kesehatan melalui imunisasi. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Nixon Bate, menegaskan bahwa imunisasi merupakan benteng awal dalam membangun kekebalan tubuh generasi muda. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih baik dibandingkan menunggu munculnya wabah atau peningkatan kasus penyakit di masyarakat.
4: Pengaruh imunitas ini dia merupakan cikal bakal awal bagaimana mempersiapkan kekebalan tubuh bagi anak bangsa yang sama kita cintai. Kita tidak perlu nanti sakit, tidak perlu berdampak atau KLB, lalu kita mengejar dan melaksanakan penanganan.

0: artinya tidak angsur ke depan, yang lebih baik dilakukan kesiapkan diri, bahkan juga pencegahan daripada stunting dan lain-lain.
1: Selain menyoroti pentingnya kolaborasi, ia juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan vaksin, terutama bagi wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses transportasi yang sulit saat musim penghujan. Ia berharap distribusi vaksin dapat direncanakan secara lebih efektif sehingga pelayanan imunisasi tetap berjalan optimal hingga ke pelosok desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Arum Toto Iki menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu investasi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Karena itu, program imunisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
2: Imunisasi terbukti mampu melindungi anak-anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah serta mengurangi resiko kesakitan.

0: masyarakat secara luas.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta dukungan berbagai mitra pembangunan, pemerintah Kabupaten Kupang optimis dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat pelayanan kesehatan primer. Harapannya, setiap anak tumbuh sehat, terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah, dan siap menjadi generasi penerus yang membawa kemajuan bagi daerah di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore, produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Warta berita ini juga dapat Anda dengarkan di ND dan di Kupang, serta stasiun produksi Alor dan Sumba, serta stasiun produksi Labuan Bajo, juga di stasiun produksi yang kami miliki lainnya. Selain itu, Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami di manapun Anda berada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Perindah Kabupaten Belu bekerja sama Depot Pertamina melakukan operasi pasar minyak tanah untuk menjawab kelangkaan saat ini. Laporan selengkapnya reporter Eki Araujo.
3: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Depot Pertamina menggelar operasi pasar penyaluran bahan bakar BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Tambua. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Belu, Vincent Kalata, mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab kondisi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurut Vincent, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya memastikan kebutuhan energi rumah tangga masyarakat tetap terpenuhi melalui penyaluran minyak tanah dengan harga yang sesuai ketentuan. Bisa menambahkan, selain operasi pasar, pemerintah akan terus memantau distribusi minyak tanah di lapangan agar pasokan dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Pada hari ini kami bekerja sama dengan Pertamina Depo atau Pupu dan Kupang, dan juga Dinas Perdagangan Perindustrian dan Kejaksaan Negeri Tambua mengadakan operasi pasar murah untuk minyak tanah di tiga kecamatan kota di Tambua yang meliputi kecamatan kota, kecamatan Tambua Barat dan Tambua Selatan, untuk menjawab kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Untuk harga CCO head yaitu 4.000 per liter masing-masing orang untuk sementara, karena terlalu banyak peminat sehingga kita membatasi dengan 5 liter per keluarga dengan membawa kartu keluarga.
3: Sementara Elizabeth, salah satu warga Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pelaksanaan operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu masyarakat di tengah sulitnya mendapatkan minyak tanah dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya berharap kegiatan operasi pasar dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat ketersediaan minyak tanah di pasaran masih sangat terbatas.
5: 4.000 ya. Nah, selama ini kondisi minyak tanah di sini bagaimana, Mama?
6: Ada susah sekali. Kami pasar sana tanah kami.
5: Sampai 60.000 ya, Mama?
6: 1 liter kan 12.000.
5: Dari harga normal 4.000 dia bisa naik sampai 12.000, Mama.
6: Iya.
5: Nah, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Mama, dengan minyak tanah yang langka ini, Mama, mereka susah tidak?
6: Susah. Jelas susah karena kami juga masak juga pakai.
3: Perlu diinformasikan bahwa dari pantauan yang dilakukan tim RRI, harga BBM jenis minyak tanah yang dijual masyarakat masih sangat mahal atau dijual dengan harga per liter di atas Rp5.000.
2: Harga kacang kedelai di Belu meroket, kemudian pelaku usaha tempe tahu menjerit. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
0: Kenaikan harga kacang kedelai di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur kian memberatkan bagi para pengusaha tempe dan tahu. Lonjakan harga bahan baku utama ini membuat pelaku usaha kecil terpaksa memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat. Salah satu pengusaha tahu yang berlokasi di Tala, Desa Tukuneno, Mati Lelai menyampaikan harga kacang kedelai saat ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, sementara daya beli masyarakat yang relatif stabil membuat mereka kesulitan untuk menaikkan harga jualnya. Mati Lelai menjelaskan harga kacang kedelai per karung saat ini menyentuh harga Rp560 dari harga sebelumnya yang berkisar Rp520. Menurutnya dengan kenaikan harga ini sangat berdampak pada biaya produksi bahan baku tahu karena selain harga kacang yang mengalami kenaikan juga dibarengi dengan BBM solar, kayu bakar, hingga tangki air.
7: Ini sudah naik dari kapan, Mama?
8: Sudah naik dari bulan lalu.
7: Mama, kalau naik begini pengaruh tidak dengan usaha Mama mereka?
8: Pengaruh sekali. Sekarang solar juga naik, bensin juga naik. Semua kita butuh bahan bakar juga di sini. Belum kayunya juga naik. Airnya juga kita beli.
0: Di tengah kondisi yang ada, pihaknya tetap memproduksi tahu dengan tidak mengurangi ukurannya atau menaikkan harga belum menjadi solusi yang tepat karena situasional ekonomi belum stabil sehingga memilih bertahan memenuhi kebutuhan keluarga, tidak kehilangan pelanggan dan memecat karyawan meskipun keuntungan semakin menipis di tengah biaya produksi yang tinggi. Sementara terkait penggunaan bahan baku khususnya kacang kedelai, yang mengatakan per hari menggunakan 4-8 karung kacang kedelai untuk memproduksi, di mana per karung menghasilkan 8 papan tahu yang dijual dengan harga Rp110.000 per papannya. Menurut Matilda, faktor kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh sebagian besar kedelai masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat bergantung pada harga pasar global dan biaya distribusi. Kondisi ini membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan.
8: Terus naik harga, tapi tidak serentak terus naik harga, berarti tidak bisa. Jadi kami usahakan sistem kerja bertahan dulu. Nanti kalau semua kas naik harga baru bisa naik.
0: Sebagai pelaku usaha kecil, ia berharap adanya kebijakan yang dapat meringankan beban mereka, seperti subsidi bahan baku atau kemudahan akses pasokan kedelai dengan harga terjangkau agar tetap memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Belu. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kenaikan harga kedelai tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada masyarakat sebagai konsumen yang akan ikut merasakan kenaikan harga produk tempe dan tahu di pasaran. Bahkan, pengusaha tempe tahu yang merugi akan memilih gulung tikar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Kolaborasi dengan PBI dan Rumah Sakit Umum Daerah, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi gelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor.
9: Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribuana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribuana Kalabahi, Adolfina Owaleng, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah masih perlu ditingkatkan.
10: Kegiatan donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Teologi FKIP Untrip Kalabahi. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian proyek pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah menumbuh kembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
9: Ia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi pendidikan teologi, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari program studi lain, serta tenaga pendidikan dan pegawai Universitas Tribhuwana Kalabahi. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat NTT tahun 2026 menjadi festival atau kompetisi keagamaan, maksud kami selain menjadi festival atau kompetisi keagamaan yang bertujuan untuk mengagungkan dan menguji keterampilan membaca Al-Quran mulai dari tajwid, seni lagu, suara hingga adab, juga merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama di bumi Floba Morata. Kami hadirkan selengkapnya laporan khusus reporter Alotani untuk Anda.
11: Pelaksanaan MTQ ini adalah bagaimana kita mewujudkan kebersamaan antara kita semua, terutama kerukunan di bumi Nusa Tenggara Timur.
12: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Muhammad Ansor kepada RRI di Kupang, Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan, pelaksanaan MTQ di Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 didesain bukan hanya menjadi perhelatan umat Islam, akan tetapi seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan akan melibatkan umat Katolik dan umat Kristen di Kabupaten Nagekeo.
11: MTQ kali ini kami mendesain tidak hanya menjadi perhelatan umat Islam, seluruh umat beragama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satu wujudnya nanti pelepasan pawai ta'aruf itu yang diikuti oleh 22 kabupaten kota H-1 dilepas dari gereja Katolik sampai ke masjid Baitur Rahman Alorongga, tempat event MTQ akan dilaksanakan. Pawai arah-arahan kendaraan dan jalan kaki malam hari waktu pembukaan oleh Bapak Gubernur dan para Forkopimda yang menyanyikan mars MTQ adalah saudara-saudara kita dari orang muda Katolik dan warga Gemit berada di Nagekeo.
12: Bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Nusa Tenggara Timur, Indra Effendi menyampaikan apresiasi atas konsep pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Nagekeo melibatkan lintas agama. Menurutnya, pelibatan tersebut menggambarkan bahwa nilai kerukunan dan toleransi di NTT sangat tinggi dan patut menjadi contoh di mata dunia karena memiliki ciri khas tersendiri.
13: Itulah ciri khas Nusa Tenggara Timur, mana sebuah kegiatan dari komunitas agama tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, ikut menyemarakannya, ikut merasa sebagai yang punya gawe. Kami sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur amat sangat mengapresiasi bahwa arak-arakan atau pawai akan dimulai dari gereja Katolik lalu berakhir di masjid. Itu menunjukkan bagaimana kerukunan, persahabatan, kedamaian di akar rumput itu begitu kuat.
12: Ketua LPTQ Kota Kupang, Muhammad Khairil, senada menegaskan bahwa pelaksanaan MTQ 2026 dirancang berbeda dari sebelumnya karena ingin menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Nusa Tenggara Timur menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar.
14: Saya memandang bahwa MTQ ini bukan sekedar seremonial belaka. Sebagaimana disampaikan Pak Ansar tadi dan apa sumber yang lain, ini merupakan satu ajang untuk bagaimana kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kerukunan yang ada di Kota Kupang dan khususnya di NTT.
12: Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, Haji Ishak Sulaiman menambahkan, tingkat kerukunan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini masih menjadi contoh. Oleh karena itu, konsep pelaksanaan MTQ 2026 melibatkan lintas agama semakin memupuk rasa kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, NTT, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore berjaringan edisi hari ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyoroti kondisi ruangan kelas yang gelap dan langsung meminta staf yang mendampinginya menyediakan lampu untuk segera dipasang. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan penyakit sekaligus investasi jangka panjang maksud kami untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.

Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua. Saya Pimau, selamat sore, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar selamat sore, kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore. Dan saat ini pukul 17.28 menit, tugas lain dapat menemani Anda tuntas. Selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

0: kualitas.
1: FM 96,9 MHz RR Stasiun Produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga pendengar tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Malaikat Juga Tahu yang dibawakan oleh Glenn Fredly.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumba, karakteristik bencana antar wilayah di Indonesia berbeda. Perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga mengingatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah. Ketua Pokja Pengelola Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kebencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ika Puspita Dewi, mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa dengan sekitar 53.000 desa berada di kawasan rentan bencana. Menurutnya, karakteristik ancaman bencana yang dihadapi setiap daerah tidaklah sama. Kondisi geografis dan dampak perubahan iklim menyebabkan masing-masing wilayah memiliki risiko dominan yang berbeda. Ia menjelaskan tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera menjadi faktor utama yang memicu terjadinya bencana tersebut. Karena itu, upaya mitigasi perlu difokuskan pada pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi lahan, serta pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan longsor. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di kawasan Indonesia Timur. Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur lebih sering menghadapi ancaman kekeringan akibat curah hujan yang rendah dan perubahan pola musim yang semakin tidak menentu. Perbedaan karakteristik bencana tersebut menuntut pemerintah desa untuk menyusun strategi mitigasi yang sesuai dengan kondisi lokal, yang menegaskan bahwa program pembangunan desa tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah desa didorong untuk memahami potensi risiko di daerah masing-masing sebelum menyusun program pembangunan maupun mengalokasikan dana desa. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Melalui pemetaan risiko yang lebih akurat, dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ketahanan iklim di tingkat lokal. Di wilayah rawan banjir dan longsor, anggaran dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Sementara di daerah rawan kekeringan seperti NTT, dana desa dapat digunakan untuk membangun embung, penampungan air hujan maupun sarana konservasi sumber daya air lainnya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz Hari Pengungsi Sedunia 2026 soroti hak mencari keselamatan bagi semua orang. Setiap tanggal 20 Juni dunia memperingati Hari Pengungsian Sedunia bagi sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan, keberanian, dan ketangguhan jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan negara asal mereka akibat konflik, kekerasan maupun penganiayaan. Peringatan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian global terhadap nasib para pengungsi serta memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh UNHCR melalui website resmi www.unhcr.org, tema Hari Pengungsian Sedunia 2026 berfokus pada hak untuk mencari keselamatan sebagai perlindungan bersama bagi seluruh umat manusia. Tema tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh perlindungan bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan hak universal yang berlaku bagi siapa saja yang terpaksa melarikan diri dari ancaman dan bahaya. Peringatan tahun ini juga mengingatkan bahwa keamanan dan perlindungan merupakan tanggung jawab bersama. Menurut UNHCR, tidak seorang pun yang benar-benar aman selama kelompok yang paling rentan masih berada dalam kondisi tidak aman. Ketika seseorang dipaksa meninggalkan rumahnya akibat perang atau penganiayaan, masyarakat internasional memiliki peran untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan kesempatan bagi mereka yang membangun kembali kehidupannya. Melalui peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026, UNHCR mengajak seluruh masyarakat dunia untuk menjaga janji keselamatan tetap hidup dan berdiri bersama para pengungsi. Pesan utama yang diusung tahun ini adalah bahwa pekerjaan manusia belum selesai selama masih ada orang yang hidup dalam ketakutan dan kehilangan tempat berlindung. Sampai semua orang aman, kita hadir. Sampai semua orang aman, pekerjaan ini belum selesai.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz Pemprov NTT sosialisasikan RAD api perkuat ketahanan hadapi iklim. Pemerintah Nusa Tenggara Timur bersama program Siap Siaga menyelenggarakan sosialisasi rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim. Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 hingga 2045 kegiatan ini sebagai upaya memperkuat pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai mitra pembangunan dilibatkan dalam membangun ketahanan daerah terhadap ancaman iklim. Menurut Gubernur, penyusunan RAD API 2025 hingga 2045 menjadi sangat penting sebagai pedoman bersama dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Dokumen tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif kelompok kerja perubahan iklim Provinsi NTT yang dibentuk pada tahun 2022 dan dikoordinasikan oleh Baperida Provinsi NTT dengan dukungan program Siap Siaga. Setelah melalui serangkaian diskusi, kajian, dan konsultasi lintas sektor sejak awal tahun 2025, dokumen tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur NTT nomor 124 garing KEP garing HK 2026 tentang rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim Provinsi NTT tahun 2025-2045 yang ditandatangani pada 26 Mei 2026. RAD API disusun pada 5 sektor prioritas yakni pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem yang dinilai sangat menentukan masa depan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 161 peserta yang berasal dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, forum pengurangan risiko bencana, organisasi penyandang disabilitas, serta berbagai mitra pembangunan. Pemerintah Provinsi NTT berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan adaptasi perubahan iklim sehingga implementasi RAD API 2025 hingga 2045 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Dideng Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Modernisasi Beragama dan Ekoteologi Kunci Pembangunan Berkelanjutan di NTT. Moderasi beragama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dinilai menjadi dua elemen penting yang harus berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Di tengah tingginya tingkat kerukunan umat beragama serta tantangan lingkungan yang semakin kompleks seperti kekeringan, krisis air bersih, perubahan iklim, dan ancaman kerusakan ekosistem, diperlukan gerakan bersama yang mampu membangun kesadaran sosial sekaligus ekologis di tengah masyarakat. Pembangunan daerah menurut perspektif Kementerian Agama tidak hanya berfokus pada terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai, tetapi juga harus mampu mendorong tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian alam. Kerukunan sosial dan lingkungan yang sehat dipandang sebagai dua fondasi utama yang saling melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Karyanto SAG MSI dalam wawancara Kupang Pagi pada Senin 15 Juni 2026 yang mengangkat tema modernisasi beragama dan ekoteologi gerakan bersama membangun NTT, yang menjelaskan bahwa moderasi beragama dan ekoteologi bukanlah dua agenda yang berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dalam membangun manusia yang rukun, maju, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan. Yang menambahkan persoalan lingkungan seperti kekurangan air bersih, kerusakan lahan, hingga abrasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak atau satu kelompok agama saja. Peran tokoh agama dinilai sangat strategis karena memiliki pengaruh moral dan spiritual yang kuat di tengah masyarakat. Pesan-pesan pelestarian lingkungan yang disampaikan melalui khotbah, pengajian, sekolah minggu maupun pendidikan keagamaan diyakini lebih mudah diterima dan diterapkan oleh umat. Franciscus mengajak seluruh masyarakat NTT untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari iman dan ibadah sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga kerukunan, menanam pohon, merawat sumber air, mengurangi sampah, dan melestarikan alam sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Dengan semangat kearifan lokal, Mesa Ati dan Mesa Mori, yang berarti satu hati dan satu pikiran, ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu membangun NTT yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, ih, pinter, keren, aku jadi pinternya sukses, ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

FM 96,9 MHz, warga Padadita, Sumba Timur antusias dapat bantuan air bersih. Ratusan warga Padadita tampak antusias menjambut kedatangan kendaraan tangki air mereka, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan sebanyak 10.000 liter air bersih dibagikan kepada warga di wilayah Padadita, Kelurahan Kambaniro, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan 2 unit kendaraan tangki air. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, menurut kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, Polres Sumba Timur kembali menunjukkan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan dalam kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, damai, kondusif di wilayah Kabupaten Sumba Timur.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra di

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Kompolnas RI kumpul data dan informasi terkait Polda NTT. Polda Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan kerja tim Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta operasional kepolisian di wilayah hukum Polda NTT Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kompolnas dalam mendukung evaluasi dan kajian strategi terhadap pelaksanaan tugas kepolisian di daerah. Dalam sambutannya, Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal SIKMH menegaskan bahwa kunjungan kerja Kompolnas RI memiliki nilai strategi dalam mendukung peningkatan kualitas organisasi Polri, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menambahkan bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan Kompolnas diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung peningkatan kinerja institusi kepolisian ke depan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing fungsi terkait pada bidang SDM, Karo SDM, Polda NTT, Kombes Pol DR H. Juli Agung Pramono, SASIK M. Hum, menyampaikan kondisi personel yang meliputi jumlah anggota, distribusi penempatan, kebutuhan personel pada sejumlah wilayah, serta program peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam sesi tersebut juga dipaparkan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk pemenuhan kebutuhan personel di daerah tertentu, serta kesiapan anggota dalam mengikuti pendidikan pengembangan di dan pelatihan kejuruan. Tim Kompolnas RI yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Dr. Supardi Hamid MSI, Kombes Pol Dodi Wirawijaya, SIK Yosi Ervandi Pratama, SH, dan Monica J.A.R. Rashid, SH. Kedatangan tim tersebut langsung oleh Wakapolda NTT Brigjen Pol Faizal SIKMH yang didampingi Irwasda Polda NTT Kombes Pol Enrico Sugiharto, Silalahi SIK MKN bersama para pejabat utama Polda NTT.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Testo.
1: Ya, FM 96,9 MHz bahaya kekurangan vitamin D untuk tubuh. Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Vitamin ini membantu penyerapan kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Sayangnya, masih banyak orang yang mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya. Kondisi ini dapat terjadi akibat kurangnya paparan sinar matahari, pola makan yang tidak seimbang, atau gangguan penyerapan nutrisi. Salah satu bahaya utama kekurangan vitamin D adalah menurunnya kesehatan tulang tanpa vitamin D. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuh tidak dapat menyerap kalsium secara optimal. Akibatnya, tulang menjadi lebih rapuh dan rentan mengalami pengerosposan. Pada anak-anak, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis, sedangkan pada orang dewasa dapat meningkatkan resiko osteomalasia dan osteoporosis. Kekurangan vitamin D juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin ini berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Orang yang memiliki kadar vitamin D rendah cenderung lebih mudah terangsang penyakit seperti flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan lainnya. Oleh karena itu, menjaga kadar vitamin D yang cukup sangat penting untuk mendukung daya tahan tubuh. Selain mempengaruhi tulang dan imunitas, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan kelemahan otot. Kondisi ini sering ditandai dengan tubuh yang mudah lelah, nyeri otot, dan berkurangnya kekuatan fisik. Dalam jangka panjang, kelemahan otot dapat meningkatkan risiko terjatuh, terutama pada lansia, yang berpotensi menimbulkan cedera serius. Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah gangguan kesehatan mental. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dengan peningkatan resiko depresi, perubahan suasana hati, serta gangguan kecemasan. Meskipun bukan satu-satunya faktor penyebab, kecukupan vitamin D diketahui berperan dalam menjaga fungsi otak dan kestabilan emosi. Kekurangan vitamin D dalam jangka panjang juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko berbagai penyakit kronis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kadar vitamin D yang rendah dapat berhubungan dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, hingga gangguan metabolisme lainnya. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan vitamin D menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Untuk mencegah kekurangan vitamin D, masyarakat dianjurkan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi secara cukup. Mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti ikan tertentu, telur, dan fortifikasi susu, serta menjalani pola hidup sehat. Jika diperlukan, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu menentukan kebutuhan suplemen vitamin D yang sesuai. Dengan menjaga kadar vitamin D tetap optimal, tubuh dapat berfungsi lebih baik dan terhindar dari berbagai resiko kesehatan.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, Ma. Kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan, ya?
1: Oh, iya, Bapak. Kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya, Bapak. Supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul, Mama.
1: Kalau begitu, Mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke, Mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Nomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan saat pendengar masih ditemani dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Kangen yang dibawakan oleh Dewa 19.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filer budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Apago a RML. Halo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita mungkin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata
3: bersama. Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga dari umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari air.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan juga normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Untuk itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumber dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 sampai 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertanian terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Maka ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengaju kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa bukan pembiaya dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Tuan Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Banyak mengajukan, dia yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi. Gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syarif Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara berkala terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Misfala dari Najat serta Ajija dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut, rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada haji ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji si Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Itu karena pada hari keberapa gua atau
18: tanggal 28 Mei. Bukan sudah mau
17: dikasih ucap. Sudah mau.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 12, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan, istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama dia jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Samiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kepada termasuk inisiatif kita dan ekonomi ini juga oleh kita sudah mencoba. Tentu ini juga sadari karena masih pertolongan yang terkait itu seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
0: Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga atau menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdulitiloli, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam

0: kemudian. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar di Kupang malam ini bakalan beta putarkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Mensyukuri Nikmat Umur yang akan disampaikan oleh Komar An-Nazir.

0: Kesempatan yang alhamdulillah luar biasa ini, marilah kita mulai kajian rutin kita yang mana kita masih membahas tentang fikih, dan kali ini kita akan membahas tentang syuf'ah. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah yang kita khususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus pengarang kitab Takrib dan Fathul Qorib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi auliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan syaikhuna Syamsul Arifin wa syaikhuna As'ad wa syaikhuna Ahmad Fawaid As'ad wa syaikhuna Zufir Munawwar wa syaikhuna Kaharir Abdul Azim wa syaikhuna Kemzaki Ridwan wa hadratu Syekh Hasim Asy'ari.
1: Filmora 15 understands your intent, dissolving the space between thought and action. With AI Extend, those almost moments find their perfect continuation. Even text transforms, breathing life into your message. Dual timeline editing. This is Wondershare Filmora, powered by AI. Edit as an expert.

0: ثم خصوصا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم وترزقنا إيمانا صادقا وعلما نافع وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا ثم خصوصا إلى مصنف وخصوصا إلى مؤلف فتل قريب ونفعنا بعلمهما في الدارين شلل لهم الفادحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita mulai, kita membaca seperti biasa, kita membaca makro atau dalil fikih yang berada dalam kitab takrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuf'atu dan adapun syuf'ah wajibatun itu wajib bil khultati sebab adanya kongsi dunal jiwari bukan hanya karena dunal jiwari bukan sebab dekat fima syuf'a itu fima di dalam sesuatu yang kosimu yang dapat terbagi apa sesuatu fima di dalam harta yang kosimu yang dapat terbagi apa ma bisa juga harta bisa selain harta ya dunama bukan sesuatu lah yang kosimu yang tidak dapat terbagi dan syuf'a itu wafikul lima dan di dalam tiap-tiap sesuatu layung kolu yang tidak dapat dipindah minal ardi dari tanah, dari bumi kalau akwari seperti bangunan wa ghairihi dan semisalnya bangunan dan selainnya bangunan syuf'a itu bisa disesuaikan bisamani dengan harga penjualan alladzi harga penjualan waqa'a yang terjadi apa saman itu alaihi atasnya albay'u apa bisamani dengan harga penjualan alladzi yang waqa'a yang terjadi alaihi atas harga penjualan albay'u apa jual beli wahia dan adapun syuf'a itu alal fauri harus segera fa'in akhoroha apabila mengakhirkan siapa manha kepada syuf'ah ma'al kudurati di samping dia itu sebenarnya mampu alaiha atas syuf'ah batalat maka batal apa syuf'ah ini konteks permasalahan lain wa'idha tazawwaja apabila menikah imro'atun siapa perempuan ala syakusin sebab adanya kongsi akhoda maka mengambil hu kepada kongsian itu asyafi'u siapa orang yang melakukan syuf'ah. Baik, jadi kita masih dalam bab mu'amalah. Bab mu'amalah itu adalah bab yang menjelaskan tentang hukum jual beli dan dalam kaitannya dengan syuf'ah itu masuk dalam ranah mu'amalah atau ranah jual beli. Karena memang kalau kita lihat dari pembahasannya dari tadi ini bahwa syuf'ah ini kan berkaitan dengan harta dan apapun yang berkaitan dengan harta masuknya di ranah mu'amalah kayak gitu makanya tidak heran ya kalau dalam konteks fikih itu pembagian mengenai pembahasan secara umum itu ada 4 yang pertama kita sudah bahas tentang ibadah banyak tentang ibadah, ada sholat, ada wudu. Kemudian yang kedua itu kita bahas tentang muamalah. Muamalah itu seperti akad pinjam meminjam, akad gadai, akad ada tentang gosop. Ah ini sekarang ada syuf'ah. Ya banyak kayak gitu. Jadi ada kelompok pembahasan masing-masing. Nah, kalau bicara tentang syuf'ah kalau syuf'ah itu kan secara bahasa artinya menanggung. Menanggung. Namun kalau kita lihat secara secara syariat, kalau bahasanya di sini hakun tamallaka qahriyun, yaitu hak yang dimilikan secara paksa. Jadi kalau syuf'ah ini adalah tentang dua orang yang melakukan kongsi di dalam suatu harta, namun jika terjadi hal-hal lain antara keduanya, maka pertanggungjawabannya pun harus dikembalikan kepada keduanya. Nah, ini saya ambil sumber hukum salah satu yang ditulis oleh Media In Online. Di situ menyatakan tentang contoh daripada syuf'ah itu seperti ada dua orang yang melakukan kongsi untuk membeli sebuah motor yang harganya 18 juta. Akhirnya dua orang ini melakukan patungan 99 juta. Nah, salah satu di antara keduanya ingin sedang darurat membutuhkan uang, sehingga mereka ingin, salah satu di antara keduanya itu ingin yang namanya menjual kembali motor yang ada. Namun karena motor itu sudah pernah dipakai, jadi waktu berganti waktu, harga pemakaian barang yang dipakai kan semakin menurun. Ya, semakin menurun. Akhirnya ketika tanya kepada orang yang membeli, nah harganya itu ternyata di bawah harga, bukan lagi 18 juta, tapi harganya tuh di sini bilang 12 juta. Maka kewajiban antara keduanya itu, syafi', orang yang melakukan akad syuf'ah ini, harus adil, ya, harus sama-sama mengeluarkan sesuai harga pasak saat itu. Jadi harganya 12 juta, berarti dua-dua pihak itu harus sama-sama mengeluarkan uang 6 juta, seperti itu, supaya memperoleh nilai harga yang sama, kayak gitu. Nah, kalau kita bicara syuf'ah ini di dalam kitab takrib menyebutkan bahwa syuf'ah itu hukumnya wajib bil khultati sebab adanya kongsi itu adanya kerjasama, bukan dunal jiwari. Di sini bukan sebab ada hubungan kedekatan. Nah, al jiwari ini secara bahasa artinya adalah tetangga. Namun kalau kita melihat dari konteks ini, itu tidak bisa kita artikan bahwa syuf'ah itu bisa dilakukan hanya sebab adanya kedekatan. Contohnya, rumah A dan B ini berdekat, kayak gitu. Bukan berarti ketika rumah mereka berdekat dalam melakukan akad syuf'ah, berarti tetangga sebelah itu punya kewajiban juga. Itu konteks syuf'ah itu tidak berlaku seperti itu. Tapi karena memang adanya kongsi bil khultati, dari khalato artinya bercampur. Yang dimaksud dengan khulto atau khalato atau campur adalah dua harta yang digabung untuk melakukan suatu bisnis. Nah, ini dia konteksnya di sini, bahwa syuf'ah ini kenapa masuk dalam muamalah, karena lagi-lagi berbicara tentang harta, bicara tentang bisnis. Nah, untuk konteks zaman sekarang ini, itu konteks syuf'ah itu sudah banyak dilakukan, tidak salah. Contohnya itu saya pernah dengar tentang dua orang yang melakukan kongsi untuk membangun sarang walet. Nah, ketika sarang walet itu dibangun, kemudian harga daripada penjualannya itu, kan mereka sama-sama mengeluarkan modal yang sama, contohnya baik dari pembelian tanah, kemudian pembelian bahan-bahan bangunan, terus burung waletnya tidak dibeli ya, itu sama-sama mengeluarkan modal yang sama, misalnya 25 juta, 25 juta. Nah, ketika per 10 tahun mungkin itu biasanya walet ya, mereka panen walet, maka dari hasil panen itu wajib hukumnya dibagi dua. Ini inilah salah satu konsep syuf'ah yang kita pakai kayak gitu. Mengapa? Karena memang Islam itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil kayak gitu. Kalau kita perhatikan dari maqasidus syariah atau tujuan dari syariat Islam itu kan ada. Ada lima. Yang pertama itu adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga nyawa. Islam itu memprioritaskan yang pertama tentang kita dalam hal menjaga yang namanya jiwa, nyawa kita. Kemudian yang kedua itu Islam menjaga hifzuddin, menjaga agama kita, kayak gitu. Namun bagaimana Islam itu bisa menjaga bagaimana kita bisa melakukan ibadah sedangkan nyawa kita itu terancam? Sebab nyawa terancam itu banyak ya. Kalau di konteks sekarang itu seperti ya banyak seperti bencana alam apa segala macam itu termasuk dari persoalan yang perlu dibahas dalam konteks keislaman. Kalau sambung ke syufa ini berlaku pada harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi seperti itu. Contohnya di sini dicontohkan seperti bangunan kayak gitu. Namun dalam suatu konteks modern, konteks penulisan sekarang yang modern mengatakan bahwa syuf'a itu bisa dilakukan pada sesuai hal yang terjadi pada perkembangan zaman ini sekarang. Contohnya dalam hal di sini menyebutkan tentang contohnya dalam hal saham. Jual beli saham. Kemudian ada dalam hal aset. Kemudian ya ada merger saham, ada aset. Dalam akuisisi aset ada akuisisi horizontal, vertikal, konglomerat. Namun yang paling sesuai dengan akuisisi syuf'ah itu adalah akuisisi aset kayak gitu. Contohnya tentang emas ya. Kalau emas itu dibolehkan, namun kalau bicara tentang saham itu masih terjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Kalau bicara tentang emas itu dibolehkan. Misalnya kemarin 2015 harga emas itu hanya 500 ribu per gram. Kemudian mereka kongsi satu emas 500 ribu, 250. Nah, ketika sudah 2026 harga emas hampir mencapai 3 juta. Jadi ketika mereka menjual emas tersebut, maka dua orang tersebut sama-sama mendapat keuntungan, artinya satu setengah, kayak gitu, tetap menyesuaikan. Itu dalam konteks Islam itu sangat dibolehkan kayak gitu. Tapi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, tidak sembarang kita melakukan, mengakadkan, menjadikan hal tersebut sebagai akad syufa'ah. Kemudian pada redaksi dalam takrif ini menyebutkan kata wa idza tazawwaja imra'atun 'ala syakhsin akhadzahu asy-syafi'u. Jadi apabila seorang perempuan itu dinikahkan karena adanya kongsi, mereka melakukan kongsi di situ, maka yang berhak mengambilnya itu hanya syafi'un, tidak bisa dibagi. Kalau perkara perempuan, contohnya ini kalau dalam Islam, ketika menikah itu ada yang namanya mahar. Nah, itu kalau untuk perempuan harga mati. Orang bilang harga mati karena mau melakukan apapun perempuan tidak bisa dibagi, kayak gitu. Makanya ada di sini istilahnya mutaqawam dan mislun. Kalau mutaqawam itu harga paten, perempuan itu harga paten. Tidak bisa kita, karena contohnya si A dan si B itu mereka adalah orang yang berkongsi untuk tujuannya si B menikah dengan si perempuan itu. Bukan berarti boleh melakukan kongsi antara si A dan B dalam melakukan apa saja kepada perempuan yang dinikahkan oleh si yang dinikahi oleh si B, tidak bisa seperti itu. Karena jelas di dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 1 halaman 186 menyebutkan annal bid'a mutaqawwamun wa qimatuhu bi mahril mithli li annahu badalu syakhsi fal bid'u huwa samanu syakhsi. Artinya apa? Sesungguhnya budu itu adalah farji perempuan kalau bicara dalam konteks keislaman. Kenapa ada mahar? Karena yang diperhitungkan adalah farji. Farji itu adalah bagian yang paling inti dalam perempuan. Ketika budu perempuan itu dinikahi, itu memiliki harga yang mutaqawwamun, yang mutaqawwam, harganya tetap. Bimahril mitli, dengan mahar semisalnya. Artinya disesuaikan dengan harga mahar yang diminta oleh perempuan, kayak gitu. Namun harga mitsil ini tidak bisa berubah-berubah karena berubahnya zaman. Lalu bagaimana dengan konteks orang menikah zaman dahulu? Harga emasnya kan 1 gram 500. Terus sekarang dia masih menyimpan maharnya sekian. Itu bagaimana? Tetap kita perhatikan dari harga awal. Tetap mutaqawwam, kayak gitu. Kalau dari segi ini syafaat. Kayak gitu. Dan harga daripada bid'un itu dimaknai sebagai harga syaksun, bagian yang bisa dibarter dengan barang tersebut. Nah, pada intinya syufa itu adalah penebusan secara paksa harta, kepemilikan suatu harta karena adanya kongsi. Kayak gitu. Sekali lagi bahwa syuf'a itu adalah kepemilikan secara paksa karena adanya kongsi antara dua belah pihak. Kayak gitu. Atau contoh lain seperti A dan B ini punya aset. Akhirnya si A ini menjual barang tanpa sepengetahuannya si B. Nah, si B ini bisa mengambil paksa barang yang telah dijual karena si B itu masih memiliki hak pada barang tersebut. Terus bagaimana nanti kalau pihak ketiganya bermasalah? Itu urusan dengan si A, kayak gitu. Karena syuf'ah tetap syuf'ah. Sekali lagi, syuf'ah tetap syuf'ah, kayak gitu. Ya, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang akad syuf'ah. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. Karena memang dalam konteks keislaman, terutama fikih, berbicara tentang perilaku kita, tentang ihwal kita, tentang kehidupan kita sehari-hari, apapun itu. Pokoknya yang berkaitan dengan perbuatannya kita, itu dibahas di dalam fikih. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab, manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamla ta'rifika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdahu la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala al-anbiya wal mursalin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.
1: Baik pendengar, berakhir sudah Mutiara Pagi Muslim hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Prima Maya dan juga Ibu Siti Erna mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.

FM 96,9 MHz frekuensi bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan waktu menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit, dan pendengar di program acara Ngobras, Ngobrol Barang Komunitas, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

tindas bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget. Jadi dulu.
1: Berisik. Orang saya yang galau, kok situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu. Kan.
1: Orang nggak pesan kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu,
1: ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
1: Hati-hati Kang.
0: Ya jangan galau-galau.
2: Rinduku pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

6,9 MHz RR Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan waktu sudah menunjukkan pukul 22, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 23. Dan tepat di pukul 23 nanti, pendengar juga masih akan ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 23.55. Dan tepat di pukul 23.55 nanti, pendengar masih akan ditemani dengan renungan. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan Ibu.
1: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia, karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya kak ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia. Dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedang untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sih sejauh ini itu ya.
0: Masih itu ya, dan sudah ditangani oleh
1: dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas.
0: Kalau dari anak sendiri seperti apa Bapak?
2: Ya baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari dinas kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kader di posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan Ibu.
1: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus. Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya untuk kita membahas.
0: Agar diketahui oleh masyarakat. Kalau menurut
1: terkhususnya orang tua.
0: Orang tua ya yang lebih penting ya.
2: Kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik, fisik, dari kualitas fisik, dari kualitas mental, motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak Bapak Mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
0: Baik. Pak Petrus, ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
2: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
0: Oh, berarti ya. 0 sampai 5 tahun ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bapak.
2: Ya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala. Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
0: Itu indikator-indikator yang ada ya.
2: Serta anak. Gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
0: Perlu diperhatikan. Baik, itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja PKPR, ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
1: Yang faktor yang mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, didukung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat. Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa, memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus ya. Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga ya memang yang harus didukung sebenarnya. Dukungan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan. Mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
0: Dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu. Berpengaruh pada masa depannya tuh seperti apa sih, Bu?
1: Sebenarnya kalau anemia kalau tidak ditangani dengan segera itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah. Bisa pingsan, misalnya lemah, jadi 5L lesu.
0: Lelah kan begitu ya.
1: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
0: Itu untuk remaja saat ini. Ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare. Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi, kakak. Seperti itu.
0: Itu yang paling banyak saat ini dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Sepertinya ada beberapa hal yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu. Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor, di ada beberapa hal, kakak. Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya. Nah itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita yang jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, permisi anjing, kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu diare ya. Terus beberapa hal mengenai gizi, nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada. Jadi makanya kita selalu mengajurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
0: Betul-betul, ya menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan, itu kan memang kalau masalah adat ini kita agak susah ya Bapak Ibu ya, karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk pelumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya pendengar, ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu, informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
1: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional,
0: misalnya
1: apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa
0: ideal,
1: tiba-tiba dengan dia mengalami masa pubertas bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, itu bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari puskesmas tidak ada kasus yang sampai
0: mentalnya
1: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
0: Okay. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah dinas kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga ibu atau seperti apa?
1: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Atau stimulan institut ya, dan Save the Children. Itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah, seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja. Kemudian ada apa namanya, kayak pendampingan di posyandu remaja. Itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah, jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan mau screening anemia, screening HIV, TB, itu banyak.
0: Itu lengkap ya, ibu ya?
1: Lengkap. Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
0: Okay, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari dinas kesehatan atau bagaimana?
1: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu. Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes, yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7. Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
0: Sekarang semuanya.
1: Iya, sekarang mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10. Setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang, kenapa hanya cuma kelas 7?
0: Cuma kelas 7. Iya.
1: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti juknis dan juga BMHP. Atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran.
0: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
1: Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
0: Itu setiap di sekolah ya, masing-masing
1: di sekolah atau tidak di posyandu remaja, karena puskesmas, masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
0: Oh, oke, bisa langsung ke sana kalian tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
1: Ya, gratis.
0: Tidak memungut biaya apapun pastinya. Oke, kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa? Dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja, Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa? Silakan.
2: Ya, deteksi dini.

0: ketika anak lahir ya, kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
1: Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini ya, sejak awal yang harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
0: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya. Kelainan.
1: Pada
0: seseorang anak begitu sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.
1: Nah ini nih yang menarik, seperti Bapak Petrus bilang tadi, sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih, agar diketahui oleh masyarakat sendiri?
0: Ya, contohnya anak sulit berbicara, atau contohnya ya, saya beri contoh, anak umur 3 bulan, bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan, tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk. Ya, untuk dilakukan stimulasi yang lebih baik di rumah sakit yang lebih besar.
1: Lebih besar lagi. Nah, ini yang berarti kita masyarakat perlu tahu nih kan, kita sudah melihat keterlambatan pada anak. Berarti kita harus melapor ke posyandu, langsung ke posyandu dan langsung ditangani saat itu. Kita mau tahu nih peran posyandu dan tenaga kesehatan di lapangan seperti apa ketika mendapat laporan seperti itu.
0: Ya, semua yang kita bisa bicara ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di puskesmas dan teman-teman di posyandu itu, Kadir. Kerja keras mereka selama ini sudah sangat membantu kami, kakak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu. Segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
1: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Itu yang paling penting.
0: Harus rajin datang ke posyandu.
1: Setiap berapa kali sebulan sekali.
0: Sebulan sekali. Biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang bahkan kita punya satu kelas di posyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
1: Ibu balita ya, ibu balita sekarang. Itu setiap bulan juga sekali.
0: Setiap bulan sekali.
1: Di posyandu selalu ada. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
0: Itu masuk ke kelas bumil.
1: Kelas ibu bumil. Hamil,
0: namanya kelas caltin, calon pengantin.
1: Asik. Calon pengantin agak gitu ya, Pak.
0: Mungkin Kak Cantika caltin ya.
1: Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita, apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik di depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincentia sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent?
2: Ibu Vin sendiri. Susah kalau panggil.
1: Ibu Vin seperti apa sih, Bu, sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa, silakan.
2: Kalau dari saya, untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi

0: pendengar.
1: Ya.
0: Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
1: Iya, betul. Nah,
0: apalagi remaja sekarang, mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan.
1: Okay.
0: Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi. Edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, paling penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
1: Okay, iya, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, tentang bagaimana perubahan tubuh itu, bagaimana dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika mungkin kita sudah tiba-tiba puber datang bulan, tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa Ibu?
0: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah. Sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
2: 2-3
0: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan. Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah, jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita, bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk bisa mengatakan tidak.
1: Berarti sudah dilakukan.
0: Berapa tahun berturut-turut kami dinas kesehatan dan puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
1: Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari dinas kesehatan ya untuk anak remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar, kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan, masih bersama Ibu Vin dan Bapak Petrus setelah yang satu ini.

0: anak bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Nah ada ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MBG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti, begitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral. Katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Iya, langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Iya, betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah.
2: Tablet tambah darah
0: mereka takut, Ibu. Itu bagaimana Ibu mengedukasi kepada masyarakat itu sebenarnya tidak apa-apa dan manfaatnya sebenarnya seperti apa untuk para wanita khususnya ya, dan sekarang sudah lelaki juga minum, silakan.
2: Sebenarnya untuk buat remaja-remaja putri di luar sana, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini sebenarnya suplemen, suplemen tambah darah, seperti itu. Jadi intinya kita sarapan pagi terlebih dahulu, baru kita konsumsi tablet tambah darah. Karena memang efek samping dari mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri bisa pusing, mual, bahkan sampai muntah. Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi, jadi mereka berpikiran wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Jadi kadang ada yang buang atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama.
0: Nah,
2: hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau langsung untuk konsumsi saat itu. Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah pada saat pelayanan TTD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru. Karena kalau diberikan takutnya remaja buang.
0: Sudah banyak kasus ya.
2: Iya, ada beberapa kasus sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Berarti tandanya apa? berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli remaja. PKPR dan ya, seperti apa? Silakan.
2: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk kalau untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
2: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya, di puskesmas itu sudah punya ruangan konseling yang memang dijaga privasinya. Privasi dari remaja sendiri itu dijaga. Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis, mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi. Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling,
0: tapi
2: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Seperti
2: itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah itu bisa. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: ambil jalur yang negatif ya.
2: Jalur negatif atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul,
2: nanti
0: Ibu.
2: Dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Setiap hari itu ya Bu?
2: Iya, setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja, apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua. Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya, teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
2: Saya tambahkan sedikit itu, kalau
0: Ibu,
2: di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan. Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas, itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut.
0: Karena
2: kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik. Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
2: Kalau di posyandu remaja. Tetapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya, itu di lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Oh, itu bedanya ya, beda. Ibu.
2: Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja yang datang. Privasi. Kita menjaga privasi remaja.
0: Baik. Kalau posyandu remaja ini sudah tersebar di semua desa atau masih ada desa di Sumba Barat yang belum ada ini, Bu?
2: Ada yang sebenarnya sudah teman-teman puskesmas sudah membentuk semua posyandu remaja yang ada di desa. Hanya atau saya langsung sebut tantangannya ya.
0: Silakan.
2: Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk teman-teman. Memang ini memang yang dikeluhkan oleh teman-teman di puskesmas. Jadi mereka sudah membuat jadwal untuk pelayanan posyandu remaja di setiap desa. Jadwalnya sudah, namun pada saat hari H pelayanan pelaksanaan kegiatan itu, banyak remaja yang memang tidak datang.
0: Itu banyak, ya tantangannya ya.
2: Itu tantangan.
0: Padahal jadi, sudah diinformasikan
2: sudah
0: sebelumnya.
2: Sebelumnya jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini ya memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak.
0: Nah,
2: anak-anak lebih banyak yang bantu tanam orang tua, atau kedukaan. Itu pasti tidak ada yang datang.
0: Nah, itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, apalagi di desa-desa ya Ibu ya. Jadi sepi nanti di posyandu, tidak ada yang datang.
2: Sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja. Memang ada juga yang beranggapan bahwa posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton.
0: Karena
2: posyandu remaja itu hanya ada games. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena posyandu remaja itu sangat penting kalau kita mau. Karena di situ ada penyuluhan yang berkaitan dengan kita remaja. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh, misalnya kesehatan reproduksi, oh, kita sebagai perempuan harus kita bisa menjaga kesehatan, bisa dan lain sebagainya. Banyak hal yang disampaikan. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja. Padahal ini sebenarnya sangat bermanfaat
0: untuk masa depan pasti. Iya. Apalagi kita perempuan ini.
2: Iya, apalagi perempuan.
0: Dan saat ini baru-baru saja. Kalau zamannya saya itu dulu belum ada ya pendengar ya. Jadi bersyukurlah kalian hidup di tahun ini karena semua diperhatikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini kita panik, seperti apa yang harus kita lakukan?
1: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit.
0: Iya, ketika anak sakit seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup.
0: Iya.
1: Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
0: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu seharusnya siap dalam mental. Segala. Siap mental dan lain-lain.
2: Utama mental.
0: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
1: Ya. Pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Demam itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 Celsius ya, peningkatan suhu tubuh. Jadi saya kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut kita berikan kompres. Kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di sela kelangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
0: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik. Kita bisa menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumatera Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
1: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatannya anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Lemahnya lintas sektor untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
0: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali kan, sudah disiapkan obat atau penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
1: Benar. Terus berikutnya kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen. Ayam-ayam frozen yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa, wah, mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit. Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah?
0: Yang sudah di
1: seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain kan.
0: Itu perlu diperhatikan.
1: Itu salah satu
0: juga
1: tantangan buat kami gitu.
0: Bagaimana Bapak terus sekarang ini sudah kalau Bupati Sumba Barat 2 tahun ya programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang ya, program-program.
1: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Karena sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas.
0: Oke. Saat ini memang program terus berjalan, apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
1: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami. Rutinitas kami tetap memantau.
0: Seperti biasa ya. Oke. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
2: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
0: Iya, atau program-program tentang remaja.
2: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
0: Oke. Kalau mengukur keberhasilan dilihat dari mana Ibu kalau menurut Ibu tentang program yang berjalan?
2: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kan ya?
0: Oh iya,
2: okay. Hasil pemeriksaan itu untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
0: Okay. Dan sekarang memang keberhasilannya sudah ditambah tabletnya untuk para siswa juga, siswa laki-laki. Berarti itu memang sudah ada tingkat berhasilnya, maka diberikan lagi untuk para siswa laki-laki ya, pada remaja laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pada hari ini. Saya mau dengar nih masing-masing ya dari Pak Petrus dan Ibu Vin. Pak Petrus dulu mungkin, pesan penting bagi orang tua dalam menjaga kesehatan anak dulu, silakan Bapak.
1: Ya, bagi Bapak Mama yang di rumah, kami mengharap bahwa Bapak Ibu selalu memperhatikan nutrisi kepada anak, karena kecukupan nutrisi itu adalah salah satu fondasi utama untuk membangun masa depan generasi yang baik. Yang berikut adalah pola asuh. Jangan lupa lingkungan yang bersih itu menciptakan dan menimbulkan dan menumpukan kondisi yang baik. Yang baik untuk anak-anak kita di rumah. Jangan lupa upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Kami mau Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan juga Posyandu membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, lintas sektor lainnya untuk sama-sama kita berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Amin. Itu dari Pak Petrus. Kalau Ibu Vin, silakan Ibu sekaligus closing statement. Iya, pesan untuk orang tua untuk kesehatan remaja.
2: Pesan untuk orang tua paling pertama itu, mari kita menjadi role model. Menjadi role model, mari kita cintai anak kita, mari kita memberikan mereka support yang positif, stimulasi yang positif. Kemudian untuk bapak mama di rumah, untuk semua orang tua khususnya di Sumba, di Sumba, mari kita manfaatkan Puskesmas dengan baik, manfaatkan Posyandu dengan baik, karena itu semuanya gratis. Ingat bapak mama semua, karena waktu ini tidak akan terulang lagi. Jadi mari kita sama-sama untuk memantau mantap anak remaja kita masing-masing, apalagi saya juga sebagai seorang ibu ya, jadi sebagai orang tua.
0: Baik, terima kasih Ibu Vin dan Pak Petrus, hari ini sangat luar biasa, banyak informasi penting yang kami sebagai masyarakat penting sekali untuk mengetahui, apalagi terkait anak dan remaja yang menjadi masa depan Indonesia emas ya 2045 nanti. Dan sukses selalu untuk Dinas Kesehatan, sukses selalu untuk program-program terkait kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Semoga yang baik selalu meningkat ya, yang buruk ditinggalkan. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga menonton, pendengar, terima kasih. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang luar biasa ya, tentang bagaimana tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Itu perlu kolaborasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah, masyarakat, kita sebagai orang tua, dan lingkungan yang perlu diperhatikan. Baik pendengar, saya Cantika Anjali.
2: Saya Vincentia Alende.
1: Saya Patrick.
0: Oke, kita izin sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, ragam musik akan mengurangi pendengar hingga pada pukul 23 lebih 55 menit.

Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja

faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, dia, alam dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

0: perform-perform yang dilakukan dan segmen-segmen yang saya kira perlu mendapatkan perhatian serius, terutama bagaimana menjangkau daerah 3T.
1: Selain aspek pemberitaan, LBH Apik NTT juga menyoroti pentingnya perluasan jangkauan layanan penyiaran hingga ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang cukup menantang. Tidak hanya LBH Apik NTT, dalam konsultasi publik TVRI juga mengundang akademisi, yakni dosen ilmu komunikasi Undana Kupang, Monica Wutun. Dalam diskusi, ia sangat mengapresiasi perkembangan positif yang selalu diberikan TVRI dan juga berharap agar TVRI tetap terbuka terhadap para mahasiswa yang ingin belajar, magang, hingga melakukan penelitian di TVRI. Melalui forum komunikasi publik ini, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi TVRI NTT untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyiaran yang inklusif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan publik di Nusa Tenggara Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2026 di Kabupaten Ende. Kunjungan tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar berkat pengamanan terpadu yang melibatkan personel TNI Polri, pemerintah daerah serta unsur terkait di dalamnya. Kabid Humas Polda NTT Kombes Polisi Henry Nufika Chandra mengatakan keberhasilan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hasil sinergi yang kuat antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pengamanan yang terlibat. Menurutnya, Polda Nusa Tenggara Timur sudah menyiapkan pola pengamanan secara terbuka dan tertutup untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan sesuai dengan rencana tanpa hambatan. Kehadiran Kapolda Nusa Tenggara Timur mendampingi langsung Wakil Presiden merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam menjamin keamanan setiap agenda kenegaraan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menuturkan Polda NTT bersyukur seluruh kegiatan berjalan lancar mulai dari kedatangan hingga keberangkatan kembali. Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan yang telah menjalankan tugas dengan profesional serta kepada masyarakat ND yang turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Plan Internasional Indonesia menghadirkan klub sepak bola legendaris dari Jerman Hamburg SV untuk memberdayakan potensi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
2: Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah menyampaikan kehadiran tim sepak bola handal Jerman, Hamburg SV, merupakan program Guild Football yang telah didukung oleh Adidas Foundation. Ia mengatakan tim sepak bola profesional tersebut melihat bahwa sepak bola sangat penting untuk mendobrak ketimpangan gender. Program Guild Football ini telah melakukan pendampingan terhadap 14 sekolah di Soe dan 5 sekolah di Manggarai.
3: Kita sampai mendatangkan pemain top player Hamburg SV gitu ya, dan juga teman-teman plan Jerman ke Indonesia karena mereka melihat bahwa sepak bola ini penting untuk mendobrak ketimpangan gender yang ada, bahwa sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki atau anak laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya bisa menikmati bola tapi juga bermain bola. Nah, dengan bola itu kita pakai sebagai sarana atau wadah, pintu masuk untuk bicara hal yang lain.
2: Lebih lanjut, Ida menuturkan, tim Jerman ingin melihat bahwa sepak bola menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat dan peradaban, sehingga bola bukan sekedar permainan di lapangan, tetapi melatih anak-anak tentang kerja tim, disiplin, kepemimpinan, serta nilai positif lainnya. Ia berharap wadah pelatihan bola bagi anak NTT ini bisa tersebar luas, sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkarya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga.
1: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oepoi Kota Kupang tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Event ini mendapat apresiasi pemerintah dalam mempersiapkan atlet berprestasi menghadapi berbagai event seperti Popda 2026 dan PON 2028. Laporan selengkapnya disampaikan Alot Tani.
5: menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
6: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
5: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional, 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
6: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
7: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
6: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke ajang sepak bola, Meksiko menjadi tim pertama grup A yang lolos ke babak 32 besar. Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan masih bersaing memperebutkan satu tiket tersisa di grup A. Dirilis dari rri.co.id, Meksiko memastikan satu tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua grup A berlangsung Jumat 19 Juni 2026 pagi. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang dalam pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Adapun Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih terus berjuang pada laga terakhir grup. Pada pertandingan sebelumnya, Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan terakhir meski kedua tim berusaha mencari gol kemenangan. Hasil itu membuat peluang lolos kedua masih terbuka menjelang laga terakhir. Klasemen di grup A, Meksiko meraih 6 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 1 poin, dan Afrika Selatan 1 poin. Meksiko sudah memastikan tempat di fase gugur dan tinggal memburu status juara grup, sementara satu tiket tersisa masih diperebutkan tim lainnya. Jadwal pagi ini Sabtu 20 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan berhadapan di grup C antara Brasil dan Haiti. Pertandingan berikutnya adalah Turki versus Paraguay di grup D pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba. Edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya SMK di NTT mendorong siswa-siswi didik mengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yatnia Londong. Program kewirausahaan di SMK dirancang untuk mengantisipasi peluang pasar di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa, hingga kerajinan. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
1: Dan menyelesaikan kurikulum pada dunia kerja. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Yang paling penting adalah agar seluruh proses pembelajaran yang di sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.
2: Siswa tamatan SMK yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha hendaknya mampu menyusun rencana bisnis sebagai bekal untuk merintis usaha baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitras Dudi SMK Negeri 6 Kota Kupang, Valencian Son, kepada RRI di Kupang mengatakan program kewirausahaan dirancang untuk mengidentifikasi peluang pasar mengelola bisnis skala mikro di berbagai bidang seperti kuliner, fashion, jasa, hingga kerajinan.
1: Bahwa sekolah harus bermitra untuk merancang dan mendesain kurikulum yang akan diajarkan di sekolah bersama dengan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri, merancang kurikulumnya sampai kepada proses pembelajaran. Tentu dalam proses pembelajaran nanti ada yang, kalau kita desinkan, biasanya ada namanya guru tamu. Guru tamu itu guru profesional yang didatangkan langsung dari sama-sama membimbing anak-anak kita yang nanti bakal turun memasuki dunia kerja.
2: Program pembelajaran wirausaha ditegaskan Kepala SMK Negeri 6 Kota Kupang, Asan Manasan Lathang, dirancang untuk memperkuat siswa tamatan SMK, membuktikan kemampuan menciptakan lapangan kerja sesuai visi menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan kelulusan kompeten.
3: Dari visi kami menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, terserap, dan mampu berusaha. Jadi situ ada penekanan ada ATM. Dia terhadap artinya kita sudah bisa ukur sejauh mana keterserapan dia terhadap kompetensi yang dia miliki untuk mengukur sejauh mana mengukur sejauh mana. Dengan dia kompeten maka dia terserap.
2: Menciptakan sekolah unggul yang menghasilkan lulusan kompeten membutuhkan ekosistem pendidikan yang berfokus pada kualitas proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan kurikulum adaptif. Kunci sekolah unggul adalah tenaga pendidik yang kompeten, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu, melainkan menjadi fasilitator yang membangun budaya disiplin, integritas, dan kepemimpinan sejak dini. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Pelabuhan Indonesia Pelindo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tengah mengembangkan program Kampung Wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Kabupaten Sumba Timur. Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Wengapu, Made Kuna Astanika menyatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis kawasan Pantai Walakiri dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan pantai, budaya lokal, dan konsep pariwisata berbasis kepelabuhanan.
1: Program Kampung Wisata Pantai Walakiri atau belakang dari program berikut dari PT Pelabuhan Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk implementasinya adalah pengembangan kampung wisata Pantai Walakiri di Kelurahan Watumbaka, Sumba Timur. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya wisata pantai dan budaya lokal, yang sejalan dengan konsep Port Tourism atau pariwisata berbasis kepelabuhanan. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, program ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan wisata berbasis komunitas. Fokus utama mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
0: Program yang berlangsung selama 9 bulan ini telah dimulai sejak April 2026 dan ditargetkan selesai pada Desember 2026 dengan peresmian direncanakan pada Januari atau Februari 2027. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, Pelindo fokus pada peningkatan kapasitas warga, pelestarian lingkungan, serta penguatan identitas budaya lokal. Pelindo juga berharap pemerintah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan dukungan penuh termasuk membantu menyelesaikan berbagai isu strategis dan kendala di lapangan agar program Kampung Wisata Pantai Walakiri dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan berkelanjutan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah berbagai keterbatasan yang pernah dihadapi dunia, kesehatan di Nusa Tenggara Timur, sebuah mimpi besar akhirnya menjadi kenyataan. Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini resmi beroperasi dan siap melayani masyarakat termasuk peserta BPJS Kesehatan. Peresmian ini bukan sekedar pembukaan fasilitas kesehatan baru, tetapi juga menjadi simbol perjuangan panjang yang melibatkan banyak generasi akademisi, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Suasana haru dan bangga terasa sangat saat peresmian Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dari sebuah mimpi yang lahir di tengah keterbatasan, Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana kini berdiri sebagai bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi mampu menghadirkan perubahan. Kehadiran diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan masyarakat sekaligus melahirkan generasi dokter yang akan mengabdi bagi Nusa Tenggara Timur di masa depan.

0: Lembaga penyiaran publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Kepala Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
2: Permasalahan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
1: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roykota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan

0: NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan atau lebih apik mengapresiasi berbagai transformasi yang dilakukan TVRI Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir. Apresiasi tersebut disampaikan perwakilan LBH APIK NTT Ansi Rihi Dara dalam forum konsultasi publik TVRI NTT yang digelar di Kupang 19 Juni 2026. Menurut Ansir Hidara, TVRI NTT menunjukkan berbagai perubahan positif baik dalam penyajian konten berita maupun dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di era digital. Ia menilai sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI perlu terus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berpihak pada kepentingan publik.
2: Saya memberikan apresiasi untuk semua transformasi yang terjadi di TVRI kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Saya melihat ada banyak sekali perubahan yang terjadi di lembaga ini dan ada banyak hal juga yang kami berikan sebagai input untuk kedepannya. Seperti itu antara lain bagaimana juga TVRI membuka ruang publik yang lebih luas dalam hal check and balances semua berita dan juga perform-perform yang dilakukan dan segmen-segmen yang saya kira perlu mendapatkan perhatian serius terutama bagaimana menjangkau daerah 3T.
1: Selain aspek pemerintah

Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi geografis dan topografi yang cukup menantang, tidak hanya lebih apik

0: Donde se hubo una comunicación de la copa, un escándalo de la discusión, donde iba a ser una apreciación para más en positivo, en salvo, un mercado de PRI. Yo debo preparar para el PRI, intentar buscar capada para la sesión, dan yang ingin belajar magang hingga melakukan penelitian di TVRI. Melalui forum konsultasi publik ini, berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyiaran yang inklusif, menjangkau seluruh layanan masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan publik di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Berikut laporan Yania Buli.
1: Polres Sumba Timur menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menyatakan peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat. Kedua tersangka yang berinisial A alias AL dan J alias ALB telah diamankan beserta barang bukti berupa dua bilah parang yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut.
2: Kita mengambil tindakan tegas karena sudah menyebabkan meninggal dunia termasuk luka berat terhadap dua orang yang dialami. Kegiatan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan korban luka berat

0: yang beralamat di lokasi kos-kosan Jalan Palapa, RT 10 RT RW 4, Kelurahan Matawai, Kota Wainapu, adalah L atau A. Termasuk juga saudara atau AL ini melakukan aniaya berat atau menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama PAB atau kemudian selanjutnya ALB itu menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama JB atau alias N. Barang bukti yang sudah diamankan adalah dua buah parang yang dipakai untuk kegiatan menyebabkan meninggal dunia dan luka berat terhadap para korban.
1: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka kasus pembunuhan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka penganiayaan berat dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP ancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini dua korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Wainapu. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan di lokasi kejadian. Dari Wainapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juni 2026 di Kabupaten Ede, Provinsi Ede. Kunjungan tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar berkat pengamanan terpadu yang melibatkan personel TNI Polri, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novi Kacandra mengatakan keberhasilan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden merupakan hasil sinergi yang kuat antara TNI Polri, pemerintah daerah dan seluruh unsur pengamanan yang terlibat. Menurutnya, Polda NTT sudah menyiapkan pola pengamanan secara terbuka dan tertutup untuk memastikan seluruh agenda kenegaraan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan. Kehadiran Bapak Kapolda NTT menampingi langsung Wakil Presiden merupakan bentuk komitmen Polda NTT dalam menjaga keamanan setiap agenda kenegaraan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menuturkan Polda NTT bersyukur seluruh kegiatan berjalan lancar, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan kembali. Kabid Humas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pengamanan yang telah menjalankan tugas dengan profesional serta kepada masyarakat Ende yang turut mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Berita selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Kubu Pintu Air Yakobus Yano menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Ketua Umum Pengurus KSP Kubu Pintu Air Yakobus Yano menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Perjalanan ekspansi diawali dari Sumba Timur, kemudian berkembang ke Sumba Barat Daya, dilanjutkan di wilayah Lewah, Waibakul, Elopada, hingga terakhir menjangkau di Kecamatan Kodi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, Kopdit Pintu Air telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kopdit saat dikonfirmasi awak media saat peresmian kantor cabang Kopdit Pintu Air di Waikabubak Jumat 19 Juni 2026. Jumlah anggota secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribuan orang di beberapa kabupaten di Pulau Sumba. Jumlah anggota telah menembus angka 20 ribu orang, sementara wilayah lain masih berada pada kisaran 5 ribu hingga 2 ribu anggota. Seiring dengan perkembangan layanan yang terus berjalan, Yakobus Jano menilai kehadiran koperasi yang memiliki badan hukum dan tata kelola yang jelas menjadi alternatif bagi masyarakat dibandingkan praktik pinjaman harian yang membebankan bunga tinggi. Menurutnya, koperasi menawarkan sistem pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau sehingga tidak melibatkan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
4: Kita sudah bersedia untuk menjadi hamba, artinya apapun yang kita alami untuk mereka punya. Ini hari kita beri pinjam, lalu bulan depan tidak bayar, kita datang mereka untuk memberikan edukasi. Kalau mereka sadar bahwa lembaga ini kita saling menolong.
3: Dalam peresmian layanan koperasi di Sumba Barat, Yakobus menegaskan bahwa kehadiran Kop di Pintu Air bukan semata-mata untuk bersaing dengan lembaga lain, melainkan memberikan pelayanan dengan pilihan terbaik bagi masyarakat. Ia menyebut persaingan yang sehat justru mendorong peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat menentukan lembaga koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pertemuan anggota secara rutin setiap bulan. Forum itu menjadi sarana penyampaian informasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lingkungan koperasi secara musyawarah dan terbuka. Selain itu, manajemen Kopdik Pintu Air berkomitmen menjalankan pelayanan yang berorientasi pada semangat gotong royong. Menurut Yakobus, koperasi hadir untuk saling membantu antara anggota melalui prinsip ketika kau susah, aku bantu. Ketika aku susah, kau bantu. Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk bergabung dan berpartisipasi sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh anggota lain untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari Sumba Barat, Jirlele Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi olahraga.
2: Sebanyak 468 atlet yang mengikuti sinyal kejuaraan sering gagal antara Dojo Setengah Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19 hingga 21 Juni 2026. Event ini mendapat apresiasi pemerintah dalam mempersiapkan atlet berprestasi menghadapi berbagai event seperti Popda 2006 dan PON 2008. Selengkapnya Al-Tani melaporkan.
6: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
7: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Serinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TPU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkem NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
6: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
7: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Serinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
8: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk tahun 2028.
7: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alatani, RI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Meksiko menjadi tim pertama grup A yang lolos ke babak kedua besar 32 besar. Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan masih bersaing memperebutkan satu tiket tersisa di grup A. Dirilis dari RRI.co.id, Meksiko memastikan satu tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua grup A berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Sementara itu Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang pada pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Adapun Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup. Pada pertandingan sebelumnya, Republik Ceko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 di Atlanta Stadium. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos. Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Meski kedua tim berusaha mencari gol kemenangan, hasil itu membuat peluang lolos keduanya masih terbuka menjelang laga terakhir. Klasemen di grup A, Meksiko meraih 6 poin, Korea Selatan 3 poin, Republik Ceko 1 poin, dan Afrika Selatan 1 poin. Meksiko sudah memastikan tempat di fase gugur dan tinggal memburu status juara grup, sementara status tiket tersisa masih diperebutkan 3 tim lainnya. Tentu pagi ini Sabtu 20 Juni 2006 pukul 8.00 WITA akan berhadapan di grup C antara Brasil dan Haiti. Pertandingan berikutnya adalah Turki versus Paraguay di grup D pada pukul 10.00 WITA. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMK di NTT mendorong siswa-siswi diri mengenai bisnis skala agro di berbagai bidang. Polres Sumatera Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berarti mengampu. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yatni Lono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai langkah untuk menertibkan lintasan perlintasan sebidang, kami...
3: Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan perlintasan sebidang di Kota Cirebon untuk memastikan upaya peningkatan keselamatan berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bacokadi menyebut jumlah perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera masih mencapai ribuan titik. Sebagian di antaranya belum dilengkapi dengan fasilitas.

miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Yo me siento el rellano. Terus saudara untuk Anda di Sumba Pagar ini. Dan pendengar, informasi dari portal rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Polda NTT serahkan tersangka kasus eksploitasi seksual anak ke kejaksaan. Penyidik di Ditres PPA dan PPO Polda NTT melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka berinisial SD beserta barang bukti ke pihak kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Dilakukan oleh tim penyidik subdit 3 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda NTT. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Dr. Nova Iron Surintu S.A.M.A. mengatakan bahwa proses pelimpahan tersangka dan barang bukti merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum setelah penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Penuntut Umum. Menurut Kombes Nova, tersangka SD diduga terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tahap 2 tersebut, tersangka SD dinampingi oleh penasihat hukum, sementara barang bukti dan dokumen perkara diterima langsung oleh jaksa penuntut umum untuk selanjutnya diproses pada tahap penuntutan. Kombes Nova juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang mengancam keselamatan maupun masa depan anak. Demikian informasi hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

Sar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, uji keluarga kuat di

Papa gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari waktu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun.

Terus penilaian menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Dalam waktu singkat setelah kejadian, tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Sumba Timur bersama Satintelkam berhasil mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 18 Juni 2006 dini hari di sebuah lokasi kos-kosan wilayah Kelurahan Matawai, Kota Wingapu, Sumba Timur. Kejadian berawal dari perselisihan yang berkembang menjadi aksi kekerasan hingga terjadi penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian tersebut, KDS 42 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka akibat senjata tajam. Sementara dua korban lainnya, masing-masing berinisial NJD 49 dan VAB 43 tahun mengalami luka berat dan mendapatkan penanganan medis. Setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban, jajaran Polres Sumba Timur langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara oleh TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah aksi. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimba mengatakan pihaknya langsung memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pihak yang diduga terlibat. Dari hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil mengamankan 4 terduga pelaku yakni ALB alias J, MLD alias BG, MBG alias T, dan Y untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu bilah parang khas Sumba yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut. Keempat terduga pelaku selanjutnya diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Sumba Timur guna menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara lengkap rangkaian peristiwa serta peran masing-masing pihak. Selain itu, beberapa orang lainnya turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan guna mengetahui secara jelas rangkaian kejadian serta peran masing-masing pihak. Polres Sumba Timur menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut akan dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Dan tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga beresil.
0: Semoga

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora

0: Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita